0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Mitra Sungai gitu ya. Kali ini di pukul 7 lebih 9 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara Anda saat ini juga sudah siap untuk berangkat beraktivitas ya. Ada yang sedang prepare, ada yang sedang ngopi-ngopi, ada yang sedang dalam perjalanan mungkin ya. Selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di Jumat 25 September 2026 ya. Jadi seperti biasa, setiap hari Jumat ini Radio Songolangit selalu melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya Mitra Songolangit. Ya, ini program Jumat Berkah Radio Songolangit FM ya. Ini kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi keberlangsungan dari program Jumat Berkah ini tak lepas dari partisipasi Anda semuanya ya. Berawal dari ide brilian dari netizen pendengar setia Radio Songolangit FM yang ingin mengumpulkan, menyisihkan sedikit rezekinya untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita ya, tapi tidak punya wadah. Nah, dipercayakanlah wadah itu kepada kita ya, diolah menjadi nasi bungkus istimewa atas kesepakatan bersama dan dibagikan setiap hari Jumat Mitra Songolangit ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar setia Radio Songolangit FM yang sudah memberikan idenya, sumbangsih pikiran, tenaga, biayanya, menyisihkan rezekinya ya setiap hari Jumat ini. Semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih berlipat ganda, dan tentunya pemberian sisihan rezeki Anda ini sangat bermanfaat sekali bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan masih banyak juga yang tanya-tanya ya di DM ya, di WhatsApp, di SMS itu, "Mas, caranya mau ikut Jumat Berkah Radio Songolangit ini gimana?" ya. Jadi silakan buat Mitra Songolangit ya yang mendengarkan Radio Songolangit, silakan WhatsApp dulu, tanya-tanya dulu juga boleh ya. Tanya-tanya dulu di 0811 3555992. Anda bisa membantu berupa apapun ya, enggak ada nominalnya, enggak ada batasnya. Berupa uang, barang, tenaga, armada juga pokoknya boleh banget ya. Yang penting ikhlas ya, jadi daging Mitra Songolangit ya kalau ikhlas itu. Dan ada yang tanya ya, kemarin-kemarin itu, "Mas, ini enggak punya anu kendaraannya, kebetulan dipakai suami, dipakai anaknya, ini gak bisa nganter ke studio." Ya tenang Mitra Songolangit, tim kita akan menjemputnya ke tempat Anda ya. Jadi Anda gak usah ragu-ragu atau kebetulan kendaraannya gak ada, gak bisa nganter ke sini. Jadi langsung saja calling ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Bujur Timur, Lintang Selatan, pokoknya boleh bisa ya Mitra Songolangit, tim kami ada di mana-mana ini. Jadi silakan calling saja Mitra Songolangit ya, seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para donatur yang sudah menyukseskan program Jumat Berkah Radio Songolangit. Semoga dilipat gandakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 0811 3555992.
1: Radio Formasi.
0: Ini kalau kemarin Mitra Songolangit di perempatan Ngepos Melilir ya, perbatasan Ponorogo Madiun, ini banyak yang kaget ya, kenapa banyak personel TNI dan Polri di situ ya. Apakah Anda razia, apakah tan atau hal-hal yang lain? Ini banyak yang tanya-tanya ya, ramai di grup WhatsApp itu. Polisi okeh di situ. Jadi Mitra Songolangit, Polda Jatim ini mengerahkan 2.500 personel gabungan untuk mengamankan wilayah Madiun menjelang rangkaian kegiatan pencak silat ya. Jadi pengamanan ini melibatkan unsur TNI, Polri dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi pengerahan personel setelah sebelumnya terjadi antara pesilat dengan polisi ya di Kota Madiun. Keamanan di

0: ditujukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama rangkaian kegiatan di Kota Madiun. Arops Polda Jatim Kombes Pol Joni Iskandar mengatakan hal ini saat memimpin apel gelar pasukan operasi aman Mataraman Semeru 2026 yang meminta seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan pendekatan humanis serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Ia juga meminta personel mengedepankan tindakan preventif dan preemptif terhadap ya. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Rizky Pratama Pristianto mengatakan Forkopimda tidak mengizinkan kegiatan perapatan luhur atau parluh PSHT yakni kubu pimpinan M. Taufik digelar di Padepokan Pusat Madiun. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kesepakatan Forkopimda Kota dan Kabupaten dari Madiun, Magetan, serta Provinsi Jawa Timur.
1: Pelan dan solusi. Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
8: Aku lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfoot.

Mabu, lagi-lagi mabu, lagi-lagi.

0: Yang sedang diperbincangkan di net dengan hari ketemunya Uci pas kelas 2 Aci Binong. Jadi siapa sangka ada hubungan rumah klaster di sana ya. Ada timnya bukan ada looting time malam. Mereka pun jumlah hunian mewah di area lapas. Ini beberapa lokasi hunian di lapas, yakni berupa bangunan yang terlihat seperti homestay ya. Seperti catnya biru begitu ya Mitra Songgol Langit. Jadi kemudian ada tipe hunian lain yang tampak seperti dari depan atau mirip dindingnya berlalu ada dua pintu masuk berlapis-lapis. Ini hunian plaster ya, hunian ini putih panten. Jadi kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jabar Yudi suara terkait temuan Ombudsman RI yang mengatakan bangunan seperti rumah dengan fasilitas seperti apartemen adalah rumah dinas para pejabat lapas kelas 2A Cibinong. Yang menyatakan tim Kanwil Ditjen Pas Jabar terus mendalami dinamika di lapas Cibinong setelah Ombudsman RI mendadak ya kan lebih dengan mukaran.
1: Pelangi, Pasir, dan Solusi.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangi FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ni awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

mulai di pukul 8:14 ya. Dan kalau ada informasi apapun bisa kuning burung bersama kita tentunya di 0811-35-55992. Mitra Songgol Langit, Dinas Kesehatan Madiun meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi penyebaran virus influenza A atau superflu. Meski hingga September ini belum ditemukan kasus di Kabupaten Madiun, pantauan dan langkah antisipasi terus dilakukan ya. Kewaspadaan ditingkatkan menyusul adanya temuan kasus superflu di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama saat melakukan perjalanan, menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Dinas Kesehatan menyiapkan pembaruan surat edaran kewaspadaan superflu ini ya. Dari sisi kesiapan medis ya, ketersediaan logistik obat-obatan antivirus di Madiun dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Begitu pula dengan sarana dan prasarana penunjangnya, masyarakat dihimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan mengenakan masker saat beraktivitas.

0: Radio Farmasi dan Solusi.
1: Mitra Songgalai, penggeledahan KPK di sebuah rumah di Desa Cubung, Kecamatan Pace Nganjuk, ya, berakhir dengan keluarnya sejumlah penyidik membawa 3 koper dan 1 kardus. Belum diketahui isi ketiga koper dan kardus itu, ya. KPK juga belum memberikan keterangan apakah barang-barang ini berkaitan dengan alat bukti dalam perkara yang tengah disidik, ya. Rumah di Jalan Peltu Mujiono, ya, di Desa Kecubung diketahui berkaitan dengan Lampri, pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi pengurusan hak guna bangunan. Penyidik tiba di lokasi pada pukul 10 pagi menggunakan sejumlah kendaraan, ya. Ini mayoritas Innova Reborn warna hitam. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa sejumlah ruangan. Proses penggeledahan berlangsung di beberapa bagian rumah termasuk kamar serta ruangan lain. Pemerintah Desa Kecubung turut dimintai pendampingan kegiatan ini sebagai saksi, ya. PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi mengatakan dirinya hadir atas permintaan penyidik KPK untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Supriyadi mengatakan penyidik memeriksa bagian dalam rumah secara menyeluruh, namun sepanjang yang diketahuinya tidak ada barang yang dinyatakan sebagai barang bukti dari lokasi tersebut.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Gak, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Tonggolangipedia. Mitra Tonggolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Tonggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalab Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalab adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
4: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
5: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsford.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: Caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Oh iya, sing full senyum saya.
0: Kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
12: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
13: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Songgulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Stoklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Stoklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi gitu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi Trokin susah move on.
3: Sepakat, wangi terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Stoklin pewangi. Ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
6: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Ya, esok ini baik ujian toh.
8: Iya enak baik.
7: Ujiannya ini apa loh esok ini?
8: Ketok ini esok wayahe ujiannya biologi ya.
7: Walah, kira-kira apa bapak?
8: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
7: Perhewanan?
8: Iya.
7: Walah, yowis ayo sinau.
8: Yowis neno ayo.
7: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
8: Apa loh nal kuwi?
7: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
8: Malah kaya ngono ya gampang no.
7: Apa gampang iki?
8: Buntut.
7: Buntut?
8: Iya.
7: Macan yang duwe buntut?
9: Oh no.
8: Oh iya ya. Anu, loreng.
7: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
8: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
7: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
8: Ya
7: anak kucing.
8: Oh iya.
10: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
11: Radio Songgolangit pukul 10.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, jaring sakit, sedo semawan mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten sakit mbah, nek sedo so nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung? Calon baye
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songkot jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramti. Singkatan songkot jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranfi. Ye, apik toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, selamat siang. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan dalam seluruh aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Graha Warta edisi siar Jumat 25 September 2026. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Diucapkan selamat siang bagi Anda yang mungkin sudah beraktivitas di rumah ataupun juga pada siang kali ini tengah beristirahat sejenak ya dari aktivitas Anda. Dan mungkin Anda juga yang belum makan siang dapat makan siang terlebih dahulu agar nanti aktivitas yang Anda jalankan hingga nanti sore dapat berjalan dengan lancar ya. Kemudian biar ucapkan juga selamat siang bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan, patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jaga jarak aman. Dan jika dirasa tidak enak badan ataupun juga meriang ya atau pusing, bisa menepi terlebih dahulu. Pulihkan kembali energi Anda, bisa istirahat sebentar lalu lanjutkan perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Dan seperti biasa ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi ya terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ataupun juga yang mau request lagu ataupun juga yang mau kirim-kirim salam ya, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan semoga di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini kita semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam setiap langkah yang kita lakukan. Baik, mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ya, dia akan memutarkan satu buah lagu dari The Virgin yang berjudul Cinta Terlarang. Dan selamat mendengarkan.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Iki lolor, rokoe wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgol masih bersama Bia di Graha Warta, dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini pukul 12:25 ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo, yakni terkait sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan pejalan kaki terjadi di Jalan Dukuh Mirah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Insiden tersebut bermula ketika sepeda motor Yamaha Vixion melaju dari arah selatan menuju utara dan menyerempet tangan kanan seorang pejalan kaki yang berjalan searah di depannya. Kapolsek Sukorejo, yakni Ibtu Agus Tri Cahyo Wiono, juga membenarkan kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh petugas, motor yang digendarai oleh Eko Ketut Guritno saat itu bergerak dari arah selatan menuju utara, sementara Sugini berjalan searah di depan motor tersebut. Kecelakaan itu terjadi tepatnya di sebelah selatan Koperasi Merah Putih, Desa Nambangrejo. Adapun motor Yamaha Vixion warna merah bernomor polisi AE4250UD dikendarai oleh Eko Ketut Guritno, 42 tahun, warga Desa Mojo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Sedangkan pejalan kaki yang terlibat adalah Sugini, 50 tahun, warga Dukuh Nambangan Tengah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo. Keduanya kemudian berada pada jalur yang sama ketika motor melaju dari belakang pejalan kaki. Dan sesampainya di lokasi kejadian, motor tersebut menyerempet tangan kanan Sugini hingga membuat Eko kehilangan kendali atas sepeda motornya dan terjatuh. Kejadian tersebut membuat kedua orang yang terlibat mengalami luka. Eko mengalami pendarahan pada bagian mulut, hidung, dan telinga, serta patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan luka gores pada kedua tangan. Sementara itu, Sugini mengalami memar pada tangan kanan dan benjolan pada bagian kanan kepala akibat insiden tersebut. Kondisi kedua korban membuat petugas segera melakukan evakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Tidak hanya menimbulkan korban luka, kecelakaan tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sepeda motor. Yamaha Vixion

0: terlibat mengalami goresan pada bagian cover bodi kanan dan juga sok depan motor tersebut mengalami bengkok. Petugas Polsek Sukorejo yang datang ke lokasi kemudian melakukan penanganan awal. Polisi mengamankan barang bukti dan mencatat keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Baik, mitra sekalian, informasi dari Ponorogo ini tentu menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan, tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di jalan. Dan tentu ini juga harus menjadi pengingat tentang harus kita menjaga konsentrasi, terutama ketika berada di belakang pejalan kaki. Dan kejadian seperti ini seharusnya menjadi evaluasi kita bersama ya. Dan tentu dari sisi pengendara motor juga perlu mengontrol kecepatan dan menjaga jarak aman. Sementara pejalan kaki juga perlu lebih waspada ketika berjalan di sisi jalan. Dan kita berharap agar atas kejadian ini masyarakat semakin mengutamakan keselamatan dan kecelakaan ataupun juga peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Baik, mitra langsung langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengar 9,2 Radio Songgulangi FM untuk inform dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangi FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau.

dan pelayan diandalkan. Inelight adalah layanan internet rumah dan network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inelight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih di Geraha Warta dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun di pukul 12:39 ada satu buah informasi masih dari Ponorogo. Kekeringan di Ponorogo semakin meluas. Adapun berdasarkan informasi terbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat ada 7 lokasi yang kini menjadi sasaran distribusi air bersih baik oleh petugas BPBD maupun juga mitra. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo yakni Masun yang mengatakan ada 3 titik baru kekeringan masing-masing di Dukuh Pupit, Desa Caluk, Kecamatan Selaung, Dukuh Gondang, Desa Tumpuk di Kecamatan Sawo, serta Desa Wonodadi di Kecamatan Merayun yang saat ini masih asesmen. Ia juga menyebut bahwa jumlah air bersih yang didistribusikan ditentukan berdasarkan jumlah kepala keluarga atau KK atau jiwa yang terdampak. Di Desa Tumpuk, ia menyebut ada 303 jiwa atau 117 KK yang terdampak kekeringan. Sedangkan di Dukuh Pupit, Caluk, ada 75 jiwa atau 36 KK yang terdampak. Dan setiap minggunya kurang lebih ada 67.000 liter air yang didistribusikan. Adapun 4 titik lokasi lain yang lebih dulu mendapat dropping air bersih, masing-masing berada di Desa Dungus, Desa Kerapatihan, Kecamatan Pulung, kemudian Dusun Bungur, Desa Munggu di Kecamatan Bungkal, Dusun Sidowayah, Desa Sidoarjo di Kecamatan Jambon, serta Dusun Kroyo, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, informasi kekeringan yang semakin meluas yang berada di Ponorogo ini tentu menunjukkan bahwa persoalan air bersih perlu ditangani secara serius dan tentunya berkelanjutan. Bantuan dropping air memang penting untuk memenuhi kebutuhan warga dalam kondisi yang bisa dibilang kondisi darurat ya, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Dan kita berharap agar BPBD juga menyiapkan pipanisasi sebagai langkah jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus menunggu dropping air bersih ataupun juga harus mengambil air dari sumber mata air yang biasanya jaraknya jauh dari pemukiman. Baik, mitra Songgolangit, ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit Afan.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
5: happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari

0: be happy body fit pants.
1: Oh ya? Terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan baby happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: baby
2: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai baby happy body fit pants ya.
3: Baby happy, mom happy.
4: Wingscare.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekali.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sungai Langit, pukul 13.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra selalu masih bersama dia di program Geraha Warta. Dan bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Apakah di siang hari ini Anda masih beraktivitas ataupun juga di siang hari ini Anda sudah beristirahat dari aktivitas yang Anda jalani sejak pagi tadi? Dan untuk menemani ruang dengar Anda, dia akan menghadirkan satu buah informasi dari Trenggalek, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Ini mencatat 12.809 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa disebut dengan ISPA hingga minggu ke-36 tahun 2026. Kasus tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat sejak memasuki minggu ke-30. Kasus tersebut menyebar ke semua orang tidak mengenal kelompok usia. Dan saat ditemui awal media pelaksana tugas ataupun juga PLT Dinkes Trenggalek, yakni Andi Muarifin, yang mengatakan bahwa ISPA merupakan kumpulan penyakit akut menular pada saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri maupun mikroorganisme lainnya. Menurutnya, pemantauan kasus ISPA dilakukan secara rutin melalui sistem kewaspadaan diri dan respons atau SKDR. Berdasarkan laporan SKDR sejak minggu pertama hingga minggu ke-36, tercatat sebanyak 12.809 kasus ISPA berada di Trenggalek. Kasus tersebut ditemukan hampir merata pada kelompok usia dewasa maupun anak-anak. Kondisi itu dipengaruhi oleh sifat ISPA yang mudah menular, termasuk dalam lingkungan keluarga. Andi juga mengatakan bahwa grafik SKDR menunjukkan kasus ISPA mulai merangkak naik sejak minggu ke-30. Dan dari 22 puskesmas yang ada, sejumlah wilayah mencatat kasus cukup tinggi, di antaranya Puskesmas Tugu, Gandusari, Karanganyar, Munjungan, dan juga Dongkol. Memasuki musim kemarau, Dinkes masih memperkirakan kasus ISPA berpotensi mengalami peningkatan. Karena itu, upaya promotif dan juga preventif terus dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit. Andi juga mengatakan Dinkes bersama unit pelaksana teknis puskesmas dan rumah sakit telah melakukan penyuluhan mengenai langkah promotif dan juga preventif. Dan dia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan aktivitas fisik. Sementara bagi masyarakat yang sudah mengalami gejala atau terkena ISPA, diimbau agar menerapkan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Dan batuk juga perlu diterapkan, etika batuk ini juga perlu diterapkan untuk mencegah penularan kepada orang lain. Baik, mitra Songgolangit, informasi ISPA yang berada di Trenggalek ini sudah mencapai 12.809 kasus. Ini tentu harus menjadi perhatian serius, apalagi kondisi kemarau ini masih berpotensi meningkatkan paparan debu, ya, dan membuat kualitas udara lebih mudah terganggu. Adapun juga berdasarkan informasi dari BMKG juga menyebut bahwa kondisi kering masih mendominasi sebagian besar Jawa hingga akhir September, meskipun hujan lokal tetap berpotensi terjadi. Dan pemerintah ini tentu perlu memperkuat langkah pencegahan dan memastikan masyarakat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan ketika mengalami keluhan pernafasan. Di sisi lain, dari masyarakat juga perlu menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi paparan debu, terutama bagi anak-anak dan warga yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Baik, mitra Songgolangit, ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
3: Hai, aku aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: BFM Radio Songgolangit Informasi dan dengan Ponorogo. Rasul masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi hasil kami pun. Dan kali ini di pukul 13.35 menit ada satu buah informasi dari Kabupaten Nganjuk. Korban investasi bodong yang dilakukan oleh pria berinisial TK, 43 tahun warga Desa Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, ternyata dilakukan sejak tahun 2019. Adapun korbannya tercatat sebanyak 72 orang. Menurut Patria, yakni Kasat Reskrim Polres Nganjuk, di LP yang dibuat satu korban saja, kerugiannya mencapai 1 miliar rupiah. Dan boleh dihitung dari 72 korban tersebut, kerugian sekitar 12 miliar lebih. Patria juga menyampaikan bahwa modus yang tersangka yaitu meminjam sejumlah sertifikat tanah surat hak milik untuk dipakai. Namun janji tidak terrealisasi, bahkan tersangka memutus kontrak. Sehingga salah satu korban membuat laporan polisi ke Polres Nganjuk pada November 2025. Ia juga menjelaskan bahwa kasus ini bermula sekitar tahun 2019, di mana tersangka datang ke rumah puluhan korban, termasuk pelapor, untuk menawarkan agar sejumlah sertifikat tanah miliknya dijaminkan ke bank. Selanjutnya, sertifikat tersebut dijaminkan pada tiga bank, yaitu BRI Unit Sawahan, BRI Cabang Nganjuk, dan Bank Jatim Cabang Nganjuk, total pinjaman 1 miliar rupiah. Karena angsuran tidak dibayar tersangka, korban menjadi sasaran tagihan petugas bank. Dan lantaran tersangka tidak diketahui keberadaannya, sehingga korban membuat laporan polisi ke Polres Nganjuk. Bersama tersangka, tim Resmob menyita sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Toyota Agya warna kuning, beberapa kartu ATM, sel, DP berharga, sebilah celurit yang diamankan dari rumah kontrakan, serta satu unit motor Honda Beat AE6895PU. Dan kini tersangka telah dijebloskan ke penjara Polres Nganjuk. Ia dijerat pasal 452 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Nganjuk tadi tentu cukup memprihatinkan karena kerugiannya cukup besar ya, sebanyak 1 miliar rupiah dan menyangkut 72 orang sebagai korban. Tentu modus menggunakan sertifikat tanah ini harus menjadi perhatian masyarakat ya, untuk lebih berhati-hati sebelum menyerahkan dokumen, apalagi dokumen berharga seperti surat hak milik. Dan yang perlu diperhatikan adalah juga dampaknya terhadap korban, karena mereka bukan hanya kehilangan uang ya, tetapi dalam kasus ini juga harus menghadapi tagihan bank setelah pinjaman tidak dibayarkan. Dan proses hukum tentunya harus berjalan dengan transparan, dan hak-hak korban yang menjadi korban penipuan ini harus juga diperhatikan. Dan di sisi lain, masyarakat sebaiknya tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan dan perlu memastikan legalitas serta mekanisme investasi sebelum menyerahkan aset atau dokumen berharga kepada orang asing. Baik, mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa tirai.
1: Wah, Sirah. Kalau Estus bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tidur, mau.
1: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau pijus lemon.
4: Kalau aku mau pijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh, siap. Pijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Pijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya pijus bikin mau lagi.
1: Mau pijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Info.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Teman-teman kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya mitra, salam masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah kami himpun. Dan kali ini di pukul 13:51 ada satu poin informasi dari Madiun. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Madiun menahan seorang pria warga Wonoasri, Kabupaten Madiun, berinisial DS, gara-gara utang rokok dengan modus penggelapan hingga kerugian mencapai 190 juta lebih. Kasat Reskrim Polres Madiun yakni AKP Agung Hartawan, ia menyebut bahwa tersangka DS ditangkap setelah korban melaporkan kasus itu ke polisi. Terlebih rokok yang dihutang tersangka telah dijual kepada orang lain. Agung juga mengatakan bahwa awalnya tersangka memesan sejumlah rokok kepada korban pada awal Januari 2025. Tersangka mengambil rokok senilai 39.610.000 dan berjanji melakukan pembayaran paling lambat pada 12 Januari 2025. Kemudian pada 10 Januari 2025, tersangka kembali mengambil rokok dengan nilai mencapai Rp151.060.000. Saat itu tersangka DS menjanjikan pembayaran paling lambat pada 16 Januari 2025. Dengan demikian total nilai rokok yang diambil tersangka mencapai Rp190.670.000. Selain itu pada 24 Maret 2025 korban bersama dua orang saksi mendatangi kediaman tersangka untuk menagih pembayaran. Dalam kesempatan tersebut, tersangka membuat surat pernyataan sanggup membayar kewajiban sebesar Rp190.670.000 dengan batas waktu pembayaran maksimal 3 bulan atau sampai dengan 24 Juni 2025. Dan dari hasil penyelidikan, rokok yang diterima tersangka telah dijual ke pihak lain. Sementara itu, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dari kasus tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua lembaran nota pembelian rokok tertanggal 7 Januari 2025 dan 10 Januari 2025, surat pernyataan kesanggupan pembayaran, dokumentasi tanda tangan pernyataan, surat domasi, bukti percakapan WhatsApp, serta rekening koran yang berkaitan dengan perkara. Baik, mitra Songgolangit, kasus dugaan penipuan atau penggelapan rokok ini tentu menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam transaksi, khususnya transaksi usaha, terutama juga ketika nominalnya itu cukup besar. Dan kita berharap agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan dapat penyelesaian hak korban ini dapat terpenuhi. Dan apalagi penyelidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Dan bagi pelaku usaha, transaksi dalam jumlah besar sebaiknya disertai pencatatan dan perjanjian yang jelas, sehingga apabila muncul persoalan, penyelesaiannya bisa dilakukan sesuai dengan jalur hukum. Baik mitra semua, informasi dari Madiun tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Graha Warta edisi siar Jumat 25 September 2026. Dan selepas ini jangan beranjak dari 99.4 FM, karena biar nanti juga selepas ini masih menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa hingga nanti tuntas pukul 16. Dan akhirnya saya Bia dari kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo akhirnya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring koma.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
8: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

방송 보고 강의 FM 수아라 지와 라디오 성글라기 FM

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songsong Boko Kali FM, Radio Sunggulangit. Informasi dan solusi kebangganipun Ponorogo. Wali jam siang mitra kinesis Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan tumunun. Lain mugi-mugi mitra kinesis Sunggulangit sedaya tansah penaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambet damel ugi menjalankan aktivitas saben dinten. Lain mugi siang menika panjenengan tansah penaringan semangat ya, menawi wonten ingkang tasih nyambet damel ya. Dagang, tani, utawi nglampahi kegiatan sanesipun ya. Mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang ya. Mugi wekdal menika saged dados kesempatan kangge mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Injih, mitra kinesis Sunggulangit dinten menika panggihan malih kalian kula biya nggih ing program Suara Jawa edisi siar Jumat kalihdoso gangsal September 2016. Lan kados biasanya pun nggih mitra kinesis Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arsa lintas, peristiwa, ugi ingkang badhe request lagu saged bergabung ilumantar WhatsApp Radio Sunggulangit ing nomor 08 333 999 Lan kagem ngawali percobaan kita ing dinten menika. Niki biya wonten setunggal lagon ing menika saking Prigel Pangayu. Judulipun Ngimpi. Lan wilujeng midhangetaken.

0: tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mustafa Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sosok Boko Kali FM, Radio Tunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ibu Penoraga. Injih mitra nasa Tunggulangit, tase wonten kiaran Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Lanjut menika wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Magetan. Ancaman penyebaran influenza tipe A dados kawigatosan Dinas Kesehatan Magetan. Sanajan ngantos samenika dereng wonten kasus ingkang kepanggih. Pengawasan ing sedaya fasilitas pelayanan kesehatan lan rumah sakit dipun perketat. Langkah antisipasi ugi sampun dipun siapaken kagem deteksi langkung awal menawi wonten potensi penyebaran penyakit ingkang nyerang saluran pernapasan menika. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Magetan inggih menika Suwantyo. Dhe ngandharaken ngantos samenika dereng wonten laporan kasus influenza tipe A ing wilayah Magetan. Nanging kesiapsiagaan tenaga medis tetap dipun tingkataken kagem mengantisipasi menawi ing tembe wingking wonten kasus ingkang muncul. Antisipasi dipun tindakaken kanthi nyiapaken tenaga medis, optimalkan kapasitas ruang rawat inap, soho mesti akan kesiapan pemeriksaan laboratorium. Dinkes ugi nggiyataken surveillance epidemiologi kagem ngawasi perkembangan penyakit saluran pernapasan ing masyarakat. Pengawasan menika nyakupi potensi penyakit kanthi gejala ingkang nyerupai influenza utawi influenza like illness utawi ILE, kelebet infeksi saluran pernafasan akut utawi ISPA. Kanthi pemantauan menika, potensi peningkatan kasus dipun kajengaken saged kepanggih langkung awal. Dinkes Magetan ugi ngimbau masyarakat supados boten lirwakaken upaya pencegahan. Masyarakat dipun ajak tetap nindakaken pola hidup resik lan sehat, rutin ngumbah tangan kanthi sabun, migunakaken masker nalika kahanan badan kirang sehat, serta nindakaken etika nalika watuk lan wahing. Kewaspadaan menika kedah tetap dipunjagi sanajan ngantos samenika dereng wonten kasus influenza tipe A ing Magetan. Injih mitra kasus sanglangit, sanajan dereng wonten kasus influenza tipe A ing wilayah Magetan, kewaspadaan tetap kedah dipunjagi. Upaya pencegahan boten kedah ngetosi dumugi wonten warga ingkang sakit, lan perilaku prasaja kados ngumbah tangan, jaga kebersihan, migunakaken masker nalika kirang sehat, lan ngatas-ngatas nalika watuk utawi wahing, saged dados upaya kagem nyudo resiko penyebaran penyakit. Lan mugi masyarakat tetap tenang, nanging ugi mboten sembrono lan tansah derek jagi kesehatan sesarengan. Injih, mitra kasih sang langit, amar kita sewonten pawartos kagem panjenengan sedaya, dadi tetap setia ing Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
2: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dah, kowe lagi garap apa toh?
2: Iki lho mbak, garap soal matematika.
1: Alah, tak bedai lah ngono. 3 × 4 piro dah?
2: 12.
1: Salah.
2: Lah piro mbak?
1: 1500.
2: Lah kok oke kan kono?
1: Iya bener toh. Wong aku dek ingi tekok tukang foto lho dah. Mas, 3 × 4 piro? Jawabannya 1500 lho dah. Lah iya bener.
2: Ya Allah mbak, udah ngono mbak.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu?

0: Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
0: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
0: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
0: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
0: Ada banner, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
0: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Sesungguhnya marah itu datangnya dari yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipulih. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
4: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

0: berbuat, punya hati ada niat, ada tekad tahu bulat, ayo berbuat.
1: Ketika wirata
0: sang kuning paring warto dan nakuto proyek negoro kabeh kudu iso nanging aja sembrono ala sakiti kote ra ketara iki proyek gedhe nanging aja nganti lali.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Bangkali FM, Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ibu Merorokyo. Injih, mitra sesuai lita sewanten kiaran Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Ponorogo. Ya menika angka kematian ibu lan angka kematian bayi ing Kabupaten Ponorogo nuduhaken penurunan. Ngantos September 2016 kecatet wonten sekawan kasus kematian ibu lan sudah 7 kasus kematian bayi. Sanajan angka menika langkung andhap tinimbang tahun-tahun saderengipun, Dinas Kesehatan Ponorogo tetap maringi kawigatosan tumrap maneka faktor risiko. Kelebet penyakit penyerta ingkang dipunraosaken dening ibu. Adi dasar data Dinkes Ponorogo, jumlah kematian ibu ing taun 2014 kecatet wonten 17 kasus. Angka menika mudhun dados gangsal kasus sadengipun 2020 lan ngantos September 2016 kecatet sekawan kasus. Penurunan ugi katingal ing angka kematian bayi ing taun 2014 wonten 1,000 kasus lan mudhun dados 96 kasus ing taun 2020 lan ngantos September 2016 kecatet wonten 77 kasus. Kepala Dinkes Ponorogo nggih menika Diah Ayu Puspita ningarti ngandharaken bilih sekawan kasus kematian ibu ing taun menika tetep dados kawigatosan. Miturut hasil pengecekan ing lapangan, kematian ibu mboten sedaya dipun sebabaken komplikasi nalika proses persalinan utawi perdarahan. Sawetawis kasus ugi kegayutan kaliyan penyakit penyerta kados penyakit jantung, diabetes lan penyakit sanesipun. Dene kagem kematian bayi dinkes nyata sawetawis faktor ingkang kegayutan inggih menika bobot lahir rendah utawi BBLR, kesulitan ambekan, malnutrisi, saha kelainan jantung bawaan. Kagem nyudur risiko menika, penanganan kesehatan ibu lan bayi mbetahaken dukungan saking maneka pihak. Boten namung Dinas Kesehatan nanging ugi organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, PKK lan unsur masyarakat sanesipun. Injih mitra kasih sanggo langit, penurunan angka kematian ibu lan bayi menika mesti dados kabar ingkang sae, nanging upaya kagem jaga kesehatan ibu lan bayi tetap kedah dipun estuaken. Penyakit penyerta nalika masa kehamilan ugi kedah pikantuk perhatian amargi saged pengaruhi kondisi ibu lan bayi. Mugi kerjasama antawisipun pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga lan masyarakat saged saya kiat supados ibu lan bayi saged pikantuk perawatan ingkang langkung sae lan risiko kematian saged terus dipuntekan. Injih, mitra kita sang langit amar kita sepontan pawartos dan panjenengan sedaya. Jadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan dulu. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata.

0: Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu barat.
1: Aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa pipis, enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentin 1 jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00005 6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: tapi Cina sok kepi jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu bapak
0: Oh, aku lagi dokter ya? Saya belum sangat anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe omah sing
0: rapi. Sana.
2: Wah, lapis buku suku Malang, suku Malang.
3: Berarti jangan berumah negeri yang kau itu ya.
0: Iki, aku sengaja nggak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis buku suku Malang. Maafin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan angin ini.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 0005 6000.
2: Yo wis, aku rasa dina iki periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit Magok. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fab, dan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, dengan mudah, nyaman, dan

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iya, mitra sesonggalitas di wonten kiaran Suara Jawa. Langgan menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ponorogo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BBD Kabupaten Ponorogo nyalurakan bantuan banyu resik dateng 3.6 kepala keluarga utawi kira langkung 75 jiwa ing dusun Kupit Desa Jaluk Kecamatan Selaung dinten Jumat 20 September 2016. Bantuan menika dipun wenehaken amargi mangsa ketiga ingkang dawa dadosaken warga kesulitan anggenipun pikantuk banyu resik kagem nyukupi kebutuhan saben dinten. Penyaluran bantuan banyu resik menika pikantuk pendampingan saking unsur TNI, Polri lan pemerintah Desa Jaluk. Babinsa lan Babin Kamtibmas sesarengan kalian perangkat desa ngawasi proses penyaluran supados saged lumampah kanthi lancar lan bantuan saged dipuntampi warga kanthi rata. Babinsa Desa Jaluk inggih menika Serka Suhadi inggih ngandharaken bilih mangsa ketiga ingkang dawa sampun langsung mengaruhi kesediaan banyu resik mliginipun kagem warga dusun Kupit. Miturut Suhadi, kanan menika ndadosaken warga kedah pados sumber banyu sanes kagem nyukupi kebutuhan saben dinten. Amargi menika bantuan saking BBBD dados salah satunggaling solusi kagem nyudo kesulitan warga salami mangsa ketiga. Pendampingan saking Babinsa, Babin Kaptipmas lan perangkat desa dipun tindakaken kagem mesthekaken sedaya warga ingkang terdampak kekirangan banyu pikantuk bantuan miturut kebutuhan. Pemerintah daerah sesarengan kalian BBBD lan unsur terkait ugi tasih nindakaken maneka upaya kagem biantu masyarakat ing wilayah sanes ingkang ngalami kesulitan banyu resik. Ijih, mitulkan sesuatu langit bantuan banyu saking BBBD mesti sakit biantu warga nanging solusi jangka panjang ugi ketah dipenrasakan. Mikinipun kagem wilayah ingkang saben mangsa ketiga tansah ngalami kekurangan banyu. Lan mugi penyaluran bantuan saged terus dipuntindakaken kanthi rata lan tepat sasaran serta wonten solusi ingkang langkung permanen supados warga mboten tansah gumantung bantuan nalika mangsa ketiga. Inggih, mitra kersa sanget pawartos menika ugi mugi kebersamaan kita ing program Suara Jawa edisi siar Jumat 20 September 2016. Lan mugi-mugi sedaya pawartos ingkang kula aturaken saged migunani kagem panjenengan sedaya. Injih, kula biya pamit undur diri, matur suwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
5: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit, informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kembali lagi di program Pawitan di Rogo edisi 25 September 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Warga Dusun Gupit Ponorogo kesulitan air bersih, BPBD salurkan bantuan. Pupuk organik bersubsidi tak terpakai, puluhan karung menumpuk di rumah petani Ngawi. Periksa 5 pihak swasta, KPK dalami aset Wali Kota Madiun Maidi hingga unsur TPPU. Ya Mitra Sogolit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Radio Sogolit FM.

sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah

0: Atah kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ya, masih di Pawitan Grogo, kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan air bersih kepada 36 kepala keluarga atau sekitar 75 jiwa di Dusun Gupit, Desa Calu, Kecamatan Selawung pada Jumat 25 September 2026. Bantuan tersebut diberikan karena musim kemarau berkepanjangan membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Penyaluran air bersih itu mendapat pendampingan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Desa Calu. Babinsa dan Babin Kaptipmas bersama perangkat desa memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan warga menerima air secara merata. Babinsa Desa Caluk Serka Suhadi mengatakan kemarau panjang berdampak langsung terhadap ketersediaan air bersih bagi warga Dusun Gupit. Ia mengatakan musim kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air di Desa Caluk, khususnya Dusun Gupit, bagi warga Dusun Gupit. Ia mengatakan musim kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air di Desa Caluk, khususnya Dusun Gupit, mengalami kendala. Warga sangat

0: Ia bersama Babin Kaptipmas dan perangkat desa Caluk terus mengawasi proses penyaluran agar distribusi air berjalan tertib dan merata. Kondisi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah Ponorogo menjadi perhatian pemerintah daerah seiring berlangsungnya musim kemarau. Pemerintah bersama BPBD dan unsur terkait terus melakukan langkah penanganan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Rogo kali ini infora Ngawi. Puluhan karung pupuk organik bersubsidi bertuliskan Petro Organik menumpuk dan tidak terpakai di halaman rumah petani di Desa Kersikan, Kecamatan Gedeng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebagian karung bahkan dibiarkan menumpuk di bagian belakang rumah hingga rusak dan jebol karena tidak lama telah digunakan. Beberapa karung juga digunakan untuk menahan air aliran limbah dari kamar mandi. Kondisi tersebut terlihat di rumah Narmin, warga Desa Kersikan, pada Kamis 24 September 2026 sore. Ia mengaku tidak menggunakan pupuk organik tersebut karena menilai manfaatnya bagi tanaman tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Narmin mengatakan pupuk organik itu dibeli satu paket dengan pupuk urea dan Ponska. Ia mengatakan dibandingkan tenaga dan manfaatnya tidak sebanding, fungsinya tidak maksimal, malah

0: yang menimbulkan banyak rumput. Malah lebih baik bagus pakai pupuk kandang, ucap Narmin. Menurut Narmin, dirinya terpaksa membeli pupuk organik karena menjadi bagian dari paket pupuk yang ditebusnya. Karena tidak digunakan, pupuk tersebut hanya ditumpuk di halaman depan dan samping rumah. Narmin bahkan mengaku sudah lupa berapa lama tumpukan pupuk organik tersebut berada di halaman depan, samping hingga belakang rumahnya. Ia mengatakan pernah menggunakan pupuk organik di lahannya, namun karena dinilai tidak memberikan dampak terhadap tanaman, ia tidak lagi menggunakannya. Narmin berharap tidak ada lagi kewajiban membeli pupuk organik dalam satu paket dengan pupuk lainnya, terutama jika pupuk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Keluhan serupa disampaikan oleh Arya Wahyu Wibowo, petani berusia 26 tahun yang berada di desa Kersikan. Menurut Arya, banyak petani di desanya tidak membutuhkan pupuk organik, namun mereka tetap harus membeli pupuk tersebut ketika menebus pupuk bersubsidi lainnya. Ia mencontohkan ketika mengambil pupuk urea sebanyak 200 kg dan ponska 250 kg, petani harus sekaligus membeli pupuk organik sesuai paket yang diberikan. Menurut Arya, sejumlah petani menilai pupuk organik tersebut tidak banyak memberikan manfaat. Ia juga menilai kualitas pupuk organik yang diterima petani kurang baik. Selain itu, menurutnya harga pupuk kandang dari petani lebih murah. Satu karung pupuk kandang disebut hanya 6.000. Arya mengaku pernah menumpuk pupuk organik di halaman rumahnya hingga 2 tahun karena tumpukan semakin banyak. Ia akhirnya menyebarkan pupuk tersebut ke lahan garapannya. Menurut Arya, membuang pupuk organik juga membutuhkan biaya operasional. Kondisi pupuk yang terlalu lama disimpan membuat karungnya rusak. Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, Hendro Budi Suryawan, mengatakan petani tidak harus membeli pupuk organik. Menurut Hendro, pupuk organik diberikan berdasarkan usulan kelompok tani yang tercantum dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK. Hendro mengatakan jika pupuk organik sudah masuk dalam usulan kelompok tani dan tercantum dalam ERDKK, pupuk tersebut harus ditebus. Namun petani yang tidak mengusulkan pupuk organik dalam ERDKK tidak wajib membelinya. Hendro menjelaskan pupuk organik berbeda dengan pupuk kandang. Menurutnya, pupuk organik yang diberikan kepada petani sudah melalui proses fermentasi. Ia menilai pupuk organik tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan penggunaan pupuk kimia sehingga pertumbuhan tanaman petani dapat lebih baik.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Mitra Songgolangit masih di Wawitan di Rogo kali ini. Informasi kita berada di Madiun. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri aset-aset milik wali kota Madiun nonaktif Maidi dan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Materi tersebut didalami penyidik saat memeriksa 5 saksi dari pihak swasta, yaitu Wawan, Edi Setio, Agung Triwinarto Trihandoko selaku karyawan swasta, dan Silti Ulfah alias Syah alias Ulfah Mumtazah selaku pemilik butik Ulfah Mumtazah. 5 saksi diperiksa di kantor KPPN Kota Madiun pada Rabu 23 September 2026. Sebelumnya KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum baru terkait pengembangan kasus pemerasan dan gratifikasi wali kota Madiun nonaktif Maidi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia mengatakan bahwa saat ini masih sprindik umum, belum ada penetapan tersangka. Budi mengatakan sprindik umum itu baru terbitan pada September 2026. Sebelumnya, wali kota Madiun nonaktif Maidi dituntut 7 tahun 2 bulan pidana penjara atas dugaan kasus tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan suap, dan gratifikasi. Hal itu diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari KPK Palupi Wiryawan, Deni Anggraini, dan Budiman Abdul Karib saat membacakan amar tuntutan secara bergantian di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain hukuman badan, jaksa juga membebankan denda dan sejumlah uang pengganti kepada wali kota Madiun yang menginjak 2 periode tersebut. Jaksa menilai bahwa Maidi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu, Maidi juga diganjar dengan pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut secara spesifik terkait gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya sebagai dianggap sebagai suap. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa Maidi bertentangan dengan program pemerintah dan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah di tingkat daerah. Adapun hal yang meringankan tuntutan adalah terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Persidangan juga menetapkan status barang bukti di mana sejumlah dokumen diserahkan kepada pihak terkait sebagai barang bukti digunakan untuk perkara lain. Dan deretan uang tunai hasil penyitaan dinyatakan dirampas untuk negara. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasehat hukumnya untuk melanjutkan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pleidoi.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: ngantos kali 150.000 lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sogo Langit usai sudah perjumpaan kita di program Pawitan di Rogo edisi 25 September 2026. Saya Sabta Kasyful pamit berdiri dan sampai jumpa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, Mbak Dewi. Wegah, Mbak, Mbak. Nyuci montor ning sanding omah kae ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungulangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Dzikir. Jadi kalau dzikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li'amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya. Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuman pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuman pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Oke, biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah, ayah terbaik. Ibu, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan, strategis. Di militer, terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
3: 100 ribu? 200 ribu?
2: Ya, mencari langsung di Google tuh. Lambat, Mas. Waktu habis. Michael Lechard. Dia yang nulis. Maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu Muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang Nabi Muslim di tempat pertama? Saya tanya begini. Kenal Abu Jahal gak? Ya Allah. Makin siang nih, gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal. Sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Nah, orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah, sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Itu poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Harus korupsi. Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah. Ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Saya mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab. Allah jatuh pedang. Di balik. Kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Disitu aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staff saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh enggak satu, yakin?
3: Bangun, jelek.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Pasti. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui detailnya kan kita lakukan.

0: Kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
1: Oh.
0: Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, itu kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan. Nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis sholat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal. Komennya mau datang.

0: Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby
2: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya

0: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.
1: Songgolangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM. Songgolangit.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayeke?
4: Sik bingung aku, Mbak.
3: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
4: Iya to, maksud to, Mbak?
3: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ramti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
4: Eh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Eh, Lek, oh, mau teko lampu bangcu, arep menggok ngiri.
6: Ya.
5: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
6: Ladalah.
5: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
6: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
7: mau dong.
0: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sombelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM Info Revolusi Kebanggaan Ponorogo. Cinta tepatnya kadalah depan. Nah, by the way, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Dan juga yang hujan nih ya, yang kita nanti hujan-hujan ini kita nanti. Nah, beberapa waktu lalu saya melihat informasi di IKN, kemudian di Sumatera dan juga di Jawa Barat sana ya, ada beberapa tempat yang sudah diguyur dengan hujan. Jadi kapan nih Jawa Timur? Kapan waktunya Jawa Timur nih? Karena memang kalau kita lihat di Karan ya kan, di Tangalela ya, khususnya juga di atau kota terbaik kasusnya ya, dari kebakaran lahan, kemudian juga kondisi yang mana nih ke, kalau bantuan air bersih butuh yang paten ya, butuh hal-hal baru lagi, butuh hal-hal yang lebih baik lagi, bukan hanya di apa namanya sumbangan saja gitu. Pipanisasi ini salah satu program yang oleh pemerintah. Nah, ini informasinya. Program meluas ke 7 titik BPBD siapkan. Hanya di kabupaten melengkapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ponorogo mulai mengalihkan strategi penanganan dan dropping air bersih menuju pembangunan jaringan pipanisasi jangka panjang. Kalaksa BPBD Ponorogo Mansur menyampaikan bahwa hingga Jumat 25 September 2026, dua lokasi tersebut yang mulai mendapat penanganan distribusi air bersih yakni Duku Kupil Laung dan Duku Tumpuk Desa Sawo. Untuk wilayah Duku Tumpuk, BPBD menyalurkan bantuan perdana sebanyak 12.000 liter air ya, guna mencukupi kebutuhan 32 dari 117 KK. Sementara di Duku Kupit, pengiriman 5.000 liter air bersih rutin dilakukan untuk 36 kartu keluarga atau 75 jiwa. Dan BPBD bersama mitra mendistribusikan sekitar 60-annya. Wow, besar sekali mitra sulit. Guna mengatasi persoalan yang terus berulang setiap tahun, Rogo kini menyiapkan langkah penanganan permanen. Maksud menegaskan fokus penanganan saat ini bergeser dari pembuatan sumur dalam ke pembangunan jaringan pipanisasi. Langkah ini diambil menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pasa ya, saat meninjau Dukuh Dungus Desa Karangpatian Kecamatan Pulung pada 19 September. BPBD telah memetakan alternatif sumber air di sekitar Dungus

0: karang patihan untuk dialirkan menggunakan pipa. Selain itu, jaringan pipanisasi juga direncanakan di Duku Kroyo atau Desa Gelang Kulonken melalui kolaborasi bersama Basnas serta di Duku Munggu Kecamatan Bungkal. Pendekatan pipanisasi dinilai menjadi solusi paling realis mengingat keterbatasan cekungan air tanah atau CAT di tahun-tahun sebelumnya di beberapa titik air melalui sumur dalam. Sekarang kita berupaya pipanisasi agar air bisa terdistribusi lebih jauh atau menjangkau banyak kartu keluarga.
1: Songgolangi.
0: Ya, yes. So, Mitra Songgolangi, jadi itu adalah langkah yang cukup efektif ya. Kalau kita lihat tadi dropping air secara terus-menerus, otomatis ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Akhirnya waktu yang seharusnya kita gunakan dengan untuk bekerja, kita mengambil air atau ya amdal tersebut karena kita butuh ya, sebutuh itu. Jadi harapannya ya untuk segera hujan, Mitra Hujan, kemudian juga segera membasahi yang namanya wilayah kita ya, kota. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Adele Liqueu dengan judul Hilang.

0: nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathione Inhan, para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to kang rokoke.
2: Kowe tadi kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke sakno jan randelomot seger.
1: Lah rokok apa to kang? Rokok kok seger.
2: Iki lho nyonya. Iki yo rokok Putra Dewa. Rokoke logone murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

diungkapkan pelaku di hadapan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawan. Pelaku menyebut sebelum melakukan pengambilan video, dirinya sudah meminta izin kepada para korban, namun ia tidak menjelaskan secara detail terkait pembuatan video tersebut. Ia hanya meminta para korban memegang ekor boneka. Pelaku mengarahkan para korban untuk memegang ekor bone menyerupai pria. Ia menyebut bahwa bagian tersebut hanya ekor boneka. Di hadapan Kombes Lutfi, ia mengaku menyesal dan menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Ia juga menghapus seluruh konten tersebut. Sementara itu, Lutfi turut menyampaikan permohonan maaf kepada para pelaku, kepada seluruh masyarakat Surabaya, khususnya para korban. Sebelumnya, seorang wanita berinisial ASN ya, mengaku telah menjadi korban pelecehan dengan modus konten boneka di Jalan Tunjungan. Dalam pengakuannya, ASN diajak membuat konten pada 5 Agustus 2026. Saat itu dirinya sedang berjalan-jalan bersama temannya ketika hendak pulang dan berjalan menuju parkiran di kawasan Jalan Tunjungan. Ia dihampiri oleh dua pria yang menawarinya membuat konten dengan boneka. Semula ASN melakukan penolakan, tetapi akhirnya bersedia. Dirinya diminta melakukan pengambilan video sebanyak 3 kali dengan orang berbeda, tetapi konsepnya sama. Saat itu ia tidak menyadari telah menjadi korban pelecehan. ASN baru menyadari setelah melihat sejumlah konten yang memiliki pola serupa dan mengandung unsur pelecehan seksual. Hal ini terlihat pada ekor boneka yang dibawa menyerupai kemaluan pria. Wow, modus baru lagi mitra Songgol itu ya. Songgolani. Ya jadi kita harus hati-hati ya mitra Songgol, terlebih lagi bagi kalian para wanita ya, karena memang modus-modus seperti ini banyak banget gitu ya. Jadi ketika terlebih lagi kalian berada di kota besar ya, jangan gampang atau mudah untuk mengenal orang lain, atau jangan terlalu akrab gitu bos. Karena apa? Ya karena kita gak tahu dibalik orang seperti apa ya. Kadang juga terbagi di ibu kota, yang dimana kalau kita gak jadi singa, maka kita akan dicaplok gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri. Minimal kita bisa jaga diri sebelum akhirnya kita berada di luar kota atau kota-kota besar. Jadi gitu ya. Banyak banget soalnya modusnya kalau di kota-kota besar Mitra Songgol, yang mungkin kalian gak temui di desa seperti kita di Ponorogo ini. Dan selanjutnya akan ada lagu. Sebelum itu ya, bagi anda yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi peristiwa ya, arus lalu lintas, informasi cuaca atau apapun, bisa menghubungi kami di 0811 355 992. Dan juga mungkin bagi anda yang ingin request lagu, bisa menghubungi di nomor yang sama. Selanjutnya akan ada lagu dari Aruma dengan judul Jalan Buntu.

Mitra Sponggol Langit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Langit FM untuk informasi terkini dan hibur selam aktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Mas Sonny.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000.

Ya, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini Rengdiwa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia. Biar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih?
1: Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gel buat ya.
1: Jadi si Mohan bisa stres dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Allah melaknat orang hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner.

0: stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
0: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon. Informasi.

Ya mitra Sobat, usai sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam bersama saya Sabta Kasyiful. Akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelani, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, selamat malam di Radio Songgolang Indah FM. Selamat malam dan masih balik lagi kali ini Graha Warta ya. Menemani Anda sampai jam 10 malam nanti ada lagu-lagu manca juga bakal hadirkan untuk Anda sampai malam hari. Yang mau bergabung mitra Songgolang semuanya silakan ya. Gabung aja di 081135559992 dan ya, bakal hadir dengan berbagai lagu-lagunya, lagu-lagu manca ya. Ya suka banget sama lagu ini bisa banget request dan boleh banget bergabung saja di 081135559992.

0: usah. Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
0: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
0: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
0: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
0: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
0: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ada informasi yang pertama saya sampaikan untuk Mitra Sampul Langit kali ini, informasi terkait yang terjadi di mana ini, kita di Ponorogo ya, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Desa Ngambang Rejo Sukorejo Ponorogo sekitar pukul 5. Peristiwa tersebut menyebabkan sepeda motor Yamaha Fiction yang dikendarai Eko Patut Kulim 44 tahun dengan seorang pejalan kaki bernama Sugini 50 tahun. Kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah selatan menuju utara. Saat itu Sugini sedang berjalan kaki searah di depan sepeda motor. Sampainya di lokasi, motor tersebut menyerempet tangan kanan Sugini hingga pengendaranya kehilangan kendali, terjatuh dan terpelanting ke tengah jalan. Akibat kejadian tersebut, Eko mengalami perdarahan pada bagian mulut

setiap pergelangan tangan kiri. Sementara Sugini mengalami memar pada tangan kanan dan juga benjolan di bagian kepala. Keduanya dievakuasi ke RSU

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa to Kang? Rokok seger ki.
6: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelangit, pukul 21.00.

0: Rogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu weger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Ki lho nyanya-nyanya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya lara. Saiki aku kudu priksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik.

0: Urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
1: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata

0: kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingfoot.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
5: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
6: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki.
1: Iki lho nyanya-nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebul deh mau. Kene, kilo, ayo rokokan bareng kene. Ya, kira kok coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki, seweger.
4: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
5: Kilo, nyanya. Ye, rokok PD, yo rokok putra dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
4: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Ki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang di sapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
2: Ki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

0: Seseorang yang menyimpan hartanya lalu tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 5.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya di Geraha Warta di siar Sabtu 26 September 2026. Kami akan mengadakan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah semangat dan tentunya bisa ikut nimbrung juga bersama. Mulai dari informasi arus lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811 3555992. Dan terlupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM ya tentunya. Anda bisa ikut nimbrung bersama kita, berbagi informasi apapun atau mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini, Mitra Songgol lagi di Sabtu 26 September 2026 ya, di tanggal yang cantik ya, 26 ya. Dan juga di hari ini adalah weekend, akhir pekan ya, tentunya banyak digunakan teman-teman ini masyarakat ya, khususnya Ponorogo, digunakan untuk berolahraga ya. Tadi Yogi keluar sebentar ya untuk jogging. Nah, banyak sekali dijumpai teman-teman ini yang sedang berolahraga ya, jogging, ada yang goes ya. Ada yang sedang stretching, gerak-gerakin badan dikit ya tentunya. Ini banyak sekali dijumpai di Ponorogo ya. Jadi mungkin di antara saat ini yang baru bangun, baru bergabung bersama kita, selamat pagi. Yang punya planning hari ini untuk berolahraga bersama teman-teman, gas langsung olahraga ya Mitra Songgolangit. Karena olahraga ini penting sekali ya, sempatkan ya seminggu sekali, seminggu dua kali lah ya untuk berolahraga, apapun itu yang penting berolahraga tentunya ya. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga untuk volume kendaraan mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Jadi mungkin di antara saat ini Mitra Songgolangit ada yang sudah larut dalam pekerjaannya, ada yang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Radio Songgolangit hadir menemani ruang dengar Anda ya, untuk menemani segala macam aktivitas dan kegiatan Anda di hari ini. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalep Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalep adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.